0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka, tapi Indonesia.
1: Spada! Selamat pagi, teman-teman.
2: Iya, teman-teman, kita masih di Spada ya. Di

0: to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
0: Spada, selamat pagi teman Perdua.
3: Iya, kita masih di Spada teman Perdua di Asacita ya. Oke, mengapa

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga.

warga negara yang mempromosikan keberagaman, keberagamannya. Oke, itu penting sekali yang harus diterapkan untuk generasi muda saat ini. Jadi moderasi beragama itu dalam pendidikan bukan hanya tentang mengajarkan anak dan menghormati keyakinan orang lain, tapi juga tentang membentuk karakter ya. Oke, jadi penting sekali nih karakter ini dibentuk ya, untuk bisa mengutamakan kedamaian, pengertian, dan kerukunan dalam hidup bersama. Nah, dengan mengajarkan nilai toleransi sejak dini, tentunya kita bisa membentuk generasi yang lebih inklusif, terbuka, dan siap ya untuk berdampingan dengan berbagai perbedaan yang ada di dunia ini. Jadi pendidikan itu adalah kunci untuk

0: sih kamu pegang-pegangan anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
1: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
2: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuh.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pada selamat pagi teman perdua. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya perdua hitlist.
4: Ya, berdua saja bersama di Pro 2 Hitlist ya.

jadi nyata. Malik and Essential, kita bikin romantis gitu ya. Lalu berikutnya ada Malik and Essential, kumpul bocah. Novia Bagnit, maaf. Ada Putri Ariani, teruskan langkah baikmu. Raisa, Fitri Roni Perulian, tetap bukan kamu.

Widya be there for you. Ada Widya 80 cukup dewasa juga. Yonita mau cari apa ya? Itulah lagu-lagunya. Lewat saya dibuka di 0851

0: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
1: Iya, masih bersama di Pro 2 Hitlist ya. Iya, kita mau ngecek dulu lewat WhatsApp-nya. Iya, mat pagi Kak Jo, mau request lagunya Budi Doremi ada untukmu ya. Oke, thank you. Next song, kak, lagunya dia AAAI ya. Oke, makasih.

0: Saatnya kita bangkit.
1: Bangkit untuk memajukan Indonesia.
2: Bangkit untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Jangan jadikan perbedaan sebagai penghalang.
3: Terus berjuang untuk meraih kemerdekaan dalam segala aspek kehidupan.
4: Bangkit untuk membangun masa depan yang lebih cerah.
0: Marilah kita jadikan momentum kebangkitan nasional untuk menuju Indonesia emas.
1: Waktunya Pro2 Hitlist.
5: Iya, masih bersama di Pro2 Hitlist teman Pro2 ya. Di season pertama di Top 20 Lagu Pop Indonesia. Iya, kita mau cek lagi online WhatsApp-nya. Mat pagi Kakak Jo mau request lagunya Fanny Ramansia, Jalur Sederhana ya. Oke, thank you. Next song Hindia featuring Karita Utami Kakak Jo, semua lagu cinta terdengar sama ya. Oke, baik. Iya, kita masih punya waktu ya. 38 menit jelang pukul 11. 0851-984 ya, 77142 masih dibuka sekalian, 0851-984 77142 ya. Oke, untuk line WhatsApp-nya silakan.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.
3: Iya, masih bersama di Pro 2 Hitlist teman Pro 2 ya. Kita masih bersama. Oke, kita mau cek lagi, scroll lagi untuk line WhatsApp-nya. Oh, 2 requestan ya Kak. Oh, 3 ya. Iya, Kak, lagunya Jerox dong, Tanpa Air Mata. Oke. Next song, ada yang request lagunya Keljo, Kayal Jadi Nyata ya. Oke deh. Untuk yang ketiga nanti ya, kita tahan dulu. Yang ketiga minta lagunya Malik and the Essential, Kita Bikin Romantis. Oke.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Iya, 92 ya. Kita mau ngecek lagi nomor WhatsApp-nya. Iya, dua request yang bergabung ya. Dan yang tadi 3 ya. Tapi dan di penghujung waktu kita

0: Bunda, ayah berangkat kerja dulu ya.
1: Ya, ya, ya, tunggu dulu, jaketnya belum dipakai, sarung tangan sama maskernya. Eh, yang paling penting itu loh, helmnya sayangku.
0: Aduh Bun, tempat kerja ayah kan cuma dekat, jadi gak usahlah menggunakan semua itu. Malah suruh pakai masker segala lagi.
1: Yah, udara di luar sana tuh kurang bagus, debu di mana-mana, juga banyak asap karena kebakaran hutan. Terus panas lagi, jangan sampai ayah itu terkena ISPA baru nyesel loh. Aku pakaiin ya sayang.
0: Oke Bunda, ya udah, makasih ya.
1: Pastikan semuanya baik-baik saja. Jaga kesehatan tubuh agar tetap fit. Rawat kendaraan Anda. Gunakan helm, jaket, sarung tangan, dan masker pada saat berkendara. Pesan

0: teman terbaik kamu.
1: Zantaisia Produen, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Waktunya Produa Hitlist.
2: Ya, masih bersama di FM 94,5 MHz Produa RR2 teman terbaik kamu. Dan kita di Produa Hitlist yang kedua di top 20 lagu-lagu mancanegara ya. Oke, 20 lagu sudah siap request. Ada Ariana Grande, Supernatural, Blink 182, One More Time, The Pearl Ayan, Peanut Butter and Tears, Dua Lipa, Dance the Night, Ed Sheeran, Cartoons, ada Gwen Stefani, Black Sultan, Purple Arises, Jisoo, Earthquake, GVK featuring Prince with Lavender, Lord What Was That, ada Machine Gun Kelly featuring Bring Me the Horizon, Maybe, Miley Cyrus Flowers, ada Morgan Wallen featuring Tate McRae, What I Want, Nona Superstitious, Paramore Burning Down the House, ada Raven Land Love Me Not, Rose Toxic Till the End, Stray Kids S-Class, ada Sugar Babes Today, Tate McRae Sport Car and Walk of the Earth, My Stupid Heartian. Oke, itu lagu-lagu yang di request di season kedua. Iya, line WhatsApp-nya dibuka di 0851984 7942 untuk requestannya ya. Silakan bergabung untuk line WhatsApp dan juga line SMS-nya 0851984 7942 ya. Oke, dan sambil menunggu requestannya, kita bantu Ariana Grande Supernatural and Blink 182

0: Dit, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.
4: Iya, masih bersama di...

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi
1: waktunya Pradua Hitlist.
2: Iya, masih bersama di Pradua Hitlist 92 ya.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Waktunya Pro2 Hitlist.
1: Ya, masih bersama di Pro2 Hitlist, tengah Pro2 yang menit 23 dari pukul 11 waktu Timur. Ya, dari bersama Doge Stephanie, Bersilta.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Gadis Kretek, karya Rati Kumala. Gadis Kretek adalah sebuah novel yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan seorang gadis muda bernama Mira yang hidupnya dipengaruhi oleh kretek, jenis rokok khas Indonesia yang terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh. Gadis Kretek bercerita tentang kehidupan Mira, seorang gadis remaja yang tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Timur Indonesia. Mira tumbuh dalam keluarga yang miskin dan mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Namun ada satu hal yang selalu menemani Mira sepanjang hidupnya, yaitu kretek, rokok tradisional Indonesia yang sangat populer. Mira diperkenalkan dengan kretek oleh ayahnya yang bekerja sebagai buruh tani. Kretek menjadi teman setia Mira dalam menghadapi berbagai cobaan dalam hidupnya. Kretek bukan hanya sekedar rokok baginya, tapi juga simbol kebebasan, kekuatan, dan pemberontakan terhadap nasibnya yang sulit. Ketika Mira remaja, dia mulai bekerja di sebuah pabrik kretek di mana dia bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang sosial. Dia terlibat dalam hubungan percintaan yang rumit dengan seorang pria bernama Agung yang juga bekerja di pabrik tersebut. Hubungan mereka dipenuhi dengan konflik tetapi juga memberikan Mira pengalaman hidup yang berharga. Selama perjalanan hidupnya, Mira mengalami banyak perubahan dan pertumbuhan. Dia belajar tentang kekuatan perjuangan dan tekad dalam menghadapi kesulitan. Kretek yang awalnya hanya sekedar pelarian juga menjadi lambang keteguhan dan semangatnya. Melalui narasi yang indah dan penuh emosi, novel ini menggambarkan perjalanan Mira dalam mencari jati dirinya dan menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya. Gadis Kretek mengungkap konflik sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia sambil menyampaikan pesan tentang pentingnya keteguhan dan keyakinan dalam menghadapi hidup yang penuh lika-liku. Dengan latar belakang yang kaya dan karakter-karakter yang mendalam, Gadis Kretek adalah kisah yang memikat dan menginspirasi tentang perjuangan, cinta, dan pertumbuhan. Novel ini mengajarkan kita bahwa meskipun hidup seringkali penuh dengan tantangan, ada kekuatan dalam diri kita untuk mengatasi segala hal dan menemukan arti sejati dari kebebasan dan kebahagiaan.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini.
2: Wow.
1: Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati.
3: Oke.
1: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital setia Anda.

0: Pradua Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Iya, kita masih bersama di Pradua Hitlist ya, teman Pradua di sesi kedua di Top 20 Lagu Mancanegara. Okay, tiga requestan udah bergabung sebagai requestan pemungkas kita ya. Lagunya Machine Gun Kelly featuring Bring Me The Horizon, Maybe. Ada Miraculous Flower and Morgan Wallen featuring Tammy Gray, What I Want ya. Okay, thanks banget untuk kepercayaan sudah bergabung sejak sesi pertama pada pukul 10.00 hingga 11.00 ya, sembilan belas saat ini ya di Pradua Hitlist. Oke, kita lengkapi jalan pukul 12 dan kita bersama santai siang seminggu 2 dan kita ketemu lagi di Pradua Hitlist untuk edisi berikutnya ya. Oke, sampai jumpa dan kita nikmati jalan musik kita jalan pukul 12 ya. Ya, tepat kebersamaan kita di Pradua Hitlist.

0: terus-teruslah berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya nih. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele. Itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah. Itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang, global. We were good.

0: Mama, mengapa Tante Tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sein kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu eh, mungkin dong salah tekan kapa atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali beta lihat di jalan mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sein kiri juga, bukan lampu sein kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Ya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2, hari tua teman terbaik kamu, dan kita sentuh siang kedua ya. Ya, menemani waktu break siangnya teman Pro 2 ya, kami ucapkan selamat siang dan selamat menikmati waktu makan siangnya buat teman Pro 2. Okay, dan kita punya rekomendasi makan siang sehat yang bisa kita nikmati ketika menikmati waktu break siangnya, baik di rumah maupun di tempat kita bekerja ya. Okay, apa saya sih pilihan menu spesial ketika menikmati makan siangnya? Okay deh, kita bakalan berbagi sesuatu.

0: Jangan. Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif.

Iya, kita masih bersama 42 di Santai Siang ya. Oke, menemani waktu break siangnya 42. Iya, pilihan menu makan siang spesial yang bisa kamu nikmati ya. Jadi pilihan untuk dinikmati, yang pertama kita punya pecel. Nah, pecel ini tak hanya memiliki rasa yang enak ya, tapi juga menjadi salah satu menu yang cukup menyehatkannya. Sebab sajian ini memakai banyak jenis sayuran dan proteinnya, mulai dari bayam, kangkung, tauge, kacang panjang hingga irisan tempe dan telur. Nah, sudah pasti bahwa pecel ini bisa memenuhi kebutuhan protein, lemak, vitamin dan mineral harian tubuh ya, termasuk juga potasium. Tak hanya itu, kacang yang ikut masuk dalam hidangan ini juga sebagai kuah atau bumbu juga menjadi makanan sumber lemak dan karbohidrat yang baik ya. Oke, kita bisa menambah irisan lontong dan nasi. Namun sebaiknya tidak dengan gorengan karena bisa meningkatkan asupan kalori tubuh ya. Nah, selain itu juga gunakan kuah kacang secukupnya agar tubuh tidak kelebihan asupan lemak. Nah, selain itu juga kamu sedang berusaha menurunkan berat badannya, ada baiknya untuk mengetahui dulu berat badan yang ideal untuk kamu dengan menggunakan kalkulator BML ya. Wow. Oke, dengan begini tentunya kita bisa menentukan strategi menurunkan berat badan yang lebih tepat ya. Oke, itu pilihan pertama ya untuk menu makan siangnya, pecel.

Leo patoda molo jajaran rilaimu. Tenna yo mi andri pon ratu. Molo jajaran risau denak marunurungi. Sininganukku. Anu mana?

jiwa ikut melapuk, kita menguap seperti kabut. Kita hanya sebentar, sejenak adalah usia kita.

0: Suara hujan merdu di garasi yang basah. Petikan sitar lincah dalam rentak tabla. Kau sungguh kontras malam ini. Mengalun di sela rintik rindu yang sengit. Menarilah denganku. Ah, pesanku. Pada malam-malam yang tenang dan sunyi, mintalah lewat doa yang kau ucap dengan mesra. Dialah Sang Maha, pelukannya menyentuh sukma.
1: Di tembok yang tinggi dan berlumut, itulah segala peristiwa ikut melapuk.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet.

Ya, masih siang-siang 82 ya, pilihan untuk makan siang ya, menu spesial yang sehat dan bermanfaat. Selain pecel, kita punya sayur sup bening nih. Wow, enak nih. Iya, tadi lagi lihat fotonya nih, buat lapar sih. Jadi menu rekomendasi makan siang ini juga tentunya sangat enak ya. Campuran buncis, daun bawang kentang, dan wortel juga bisa memberikan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh ya. Nah, ini termasuk protein, karbohidrat, dan serat. Katanya itu ya, kita juga bisa menambahkan irisan daging ayam atau telur kocok sebagai bahan campuran tambahan ya, untuk memenuhi asupan lemak tubuh gitu. Oke, itu untuk menu makan siang kita, sayur sup bening ya.

0: duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3. Limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Iya, teman Bro 2, kita masih bersama ya. Dan untuk menu spesial kita yang berikutnya itu ada roti dengan isian telur dan selada ya. Oke, teman Bro 2. Nah, ingin buat menu makan siang yang lebih praktis ya, kita bisa mencoba kreasi resep roti dengan roti isian telur dan selada ya. Oke, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan bahwa telur menjadi salah satu sumber makanan sehat yang aman untuk kita konsumsi gitu. Oke, jadi ya bisa menjadi pilihan ya gitu. Itu tadi roti dengan isian telur dan selada.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini.
2: Wow.
1: Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital setia Anda.
0: Iya, teman berdua, kita masih bersama ya di Santai Siang. Oke, menemani waktu break siangnya. Oke, next kita punya tumis sayur tahu ya sebagai menu pamungkas kita. Ya, menu ini juga bisa menjadi pilihan makan siang yang lezat ya. Iya, tahu sebagai sumber protein nabati juga untuk dalam hidangan ini menjadi bahan penting ya untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Selain itu, buncis paprika dan jamur juga sebagai sayuran pelengkap ya. Oke, itu ya untuk tumis sayur tahu. Dan sekaligus di pengunjung waktu kita untuk persembahan kita di Santai Siang season kedua ya. Ya, kita lengkapi jelang pukul 13 next time. Kita bakal menikmati kabar-kabar terupdate dari dunia olahraga.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara

suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama

Iya, kita punya kabar yang pertama tim perdua ya, kejuaraan Asia U17 U19 ASEAN Modern Pontokholm Championship resmi dibuka di Ballroom Hotel Mustika Yogyakarta pada Senin 11 Mei malam ya. Turnamen ini diikuti atlet dari India, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, China, Taipei, Thailand, Singapura dan Indonesia.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Iya, kita masih bersama di Santai Siang. Ya, kabar-kabar dunia olahraga ya. Oke, next kita punya informasi dari petenis peringkat satu dunia, Jannik Sinner, menyamai rekor Novak Djokovic usai menangkan putaran ketiga Italian Open 2006. Ia kini mencatatkan dirinya 125 kemenangan beruntun di level ATP Master 1000 ya. Sinner mengalahkan Alexei Poprin pada babak 32 besar di Foro Italico Roma pada Senin 11 Mei 2006. Ia menang meyakinkan dengan skor 6-2.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku berjudul Aroma Karsa, karya Di Lestari. Dan inilah esensi buku RRI. Aroma Karsa adalah sebuah buku kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh Di Lestari, seorang penulis terkenal asal Indonesia. Buku ini menggabungkan cerita-cerita yang beragam, membawa pembaca ke dalam berbagai alam, perasaan, dan emosi. Buku Aroma Karsa mengangkat berbagai cerita pendek yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, relasi antar manusia, dan berbagai aspek eksistensial. Di Lestari dengan cermat menyajikan karakter-karakter yang beragam dan situasi-situasi yang penuh makna. Salah satu cerita yang mencolok dalam buku ini adalah tentang perjalanan seorang wanita yang mencari jati dirinya dalam peluk, di mana ia melakukan perjalanan spiritual yang mendalam melalui meditasi dan pencarian diri. Cerita ini menggambarkan pencarian makna hidup dan pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang seringkali menghantui manusia. Selanjutnya, dalam sebuah cerita pendek berjudul Bangkai, Di Lestari menggambarkan kisah cinta yang tragis dan mengharukan antara dua orang yang terjebak dalam takdir yang tragis. Cerita ini menggambarkan emosi manusia yang dalam dan bagaimana cinta bisa menjadi begitu kuat bahkan dalam situasi yang sulit. Buku ini juga mencakup cerita-cerita yang mengangkat tema-tema sosial dan budaya. Seperti salah satu judul cerita pendek yaitu Hari Tanpa Tanggal, yang mencerminkan kompleksitas hubungan antara generasi yang berbeda dalam sebuah keluarga. Kumpulan cerita dalam Aroma Karsa menyuguhkan beragam gaya penceritaan, dari yang realistis hingga yang mengandung elemen unsur fantastis dan magis. Di Lestari menggabungkan bahasa yang indah dengan imajinasi yang kreatif untuk menciptakan cerita-cerita yang mendalam dan bermakna. Secara keseluruhan, Aroma Karsa adalah kumpulan cerita pendek yang menggugah pikiran, mengajak pembaca untuk merenung dan merasakan berbagai nuansa emosi manusia. Di Lestari berhasil menghadirkan kisah-kisah yang menggugah dan memikat dalam karya ini, dan membuatnya menjadi buku yang layak untuk dibaca oleh pecinta sastra dan mereka yang mencari pemahaman lebih dalam tentang manusia dan kehidupan. Sekian esensi buku hari ini.
1: Ya, teman berdua, kita masih bersama di Santai Siang ya, dalam kabar-kabar dunia olahraga. Informasi saja dari Menpora secara resmi membuka program Training of Trainers atau TOT penggerak olahraga disabilitas. Daya program diresmikan di Indonesia Paralympic Training Center Desa Delingging Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah ya.

Oke, dan teman berdua, kabar tadi sebagai kabar pembahas kita melengkapi kebersamaan kita di santai siang ya dalam kabar-kabar dunia olahraga. Ya, kita lengkapi jelang pukul 14 next time. Nantinya kita bersama di kabar-kabar dunia entertainment ya, dan juga di penghujung waktu kebersamaan kerja temani kamu-kamu. Next time, nanti selepas ini bakal ditemani oleh Kak Ona ya pada pukul 14 hingga malam nanti.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
1: 我没想到你会怀疑我.
0: Tidur bentar, bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku? Tidak.
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi...

0: Jangan.
1: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Lupat udah mulu jajaran rilaimu. Tena yomi andri pon ratu. Mulu jajaran risau denak marnurungi. Sini nganukku. Anu mana

siwa. Ikut melapuk, kita menguap seperti kabut. Kita hanya sebentar, sejenak adalah usia kita.

Suara hujan merdu di garasi yang basah. Petikan sitar lincah dalam rentak tabla. Kau sungguh kontras malam ini. Mengalun di sela rintik rindu yang sengit. Menarilah denganku. Ah, pesanku. Pada malam-malam yang tenang dan sunyi, mintalah lewat doa yang kau ucap dengan mesra. Dialah Sang Maha, pelukannya menyentuh sukma. Di tembok yang tinggi dan berlumut, itulah segala peristiwa ikut melapuk.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ke? Jadi macam mana telur saya ni Kak Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan

Iya teman terbaik, satu koleksi manis dari David Harun, Jatuh Cinta, baru saja menghilang dari ruang dengar kamu siang ini di Santai Siang edisi hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Senang sekali rasanya Kauna kembali hadir temani suasana siang kamu di Santai Siang kali ini. Nanti kebersamaan kita Kauna temaninya sampai jelang jam 7 malam. Oke, dan ada informasi-informasi menarik di session kali ini untuk Santai Siang. Nanti akan hadir informasi dari dunia hiburan. So, jangan kemana-mana, tetap pantangin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampahnya.

Terbaik, menit ke-30 Anda bergeser dari jam 2 siang. Cuaca di luar sana begitu sangat-sangat bikin gerah gitu ya. Tapi apapun cuacanya, kita harus tetap bersyukur ya, karena ini adalah bukti nyata cinta sang pencipta untuk kita bersyukur karena masih diberikan kesehatan, sukacita, juga damai sejahtera ya. Dan ini ada satu informasi teman terbaik untuk kamu ketahui, bahwa Pesta Timuran ini angkat musik dan kultur Indonesia Timur di panggung Jakarta. Iya teman terbaik, Festival Musik Pesta Timuran resmi diumumkan sebagai perayaan kultur Indonesia Timur hasil kolaborasi kreatif Nadi Kreatif bersama Antara Suara. Acara tersebut dijadwalkan berlangsung pada 4 Juli 2006 mendatang di kawasan Cibis Park Jakarta. Kehadiran Pesta Timuran menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat yang dekat dengan musik dan budaya khas Indonesia Timur. Festival tersebut juga menggabungkan unsur identitas, nostalgia, komunitas, serta ekspresi musikal dalam satu perayaan besar di Jakarta. Untuk kamu ketahui, Pesta Timuran lahir dari gerakan Kolektif Timuran Jaksel yang berkembang melalui pendekatan hangat dan terasa lebih organik. Iya, semangat komunitas tersebut teman terbaik kemudian diperluas menuju panggung festival lebih besar tanpa meninggalkan kedekatan dengan para penikmatnya. Nadi Kreatif bersama Antara Suara menghadirkan konsep festival yang tetap terasa akrab bagi berbagai kalangan komunitas. Selain berskala lebih luas, festival tersebut dirancang menghadirkan pengalaman kolaboratif dan inklusif bagi para pengunjung. CEO Nadi Kreatif Robby Neo menyebut festival ini lahir dari keresahan terhadap minimnya ruang perayaan budaya Indonesia Timur di Jakarta. Menurutnya, banyak masyarakat memiliki kedekatan emosional dengan musik Indonesia Timur, namun belum menemukan ruang yang terasa akrab. Ia menjelaskan, untuk Pesta Timuran berkembang dari Kolektif Timuran Jaksel dengan semangat komunitas yang tetap dipertahankan hingga sekarang. Konsep tersebut kemudian diperluas menuju festival lebih besar tanpa menghilangkan nuansa kebersamaan serta rasa rumah bagi pengunjung. Berbeda dari festival musik kebanyakan guys, Pesta Timuran menghadirkan rangkaian pertunjukan eksklusif melibatkan musisi lintas genre dan generasi Indonesia Timur. Program festival tersebut menampilkan kolaborasi karaoke, hip hop, pop, reggae, jazz, hingga perpaduan musik timur bersama nuansa musikal Minang. Sementara itu, CEO Antara Suara Andri Ferening Ayu menyebut bahwa Pesta Timuran mencerminkan semakin besarnya pengaruh kultur pop Indonesia Timur secara nasional. Ia menyebut karya musisi Indonesia Timur kini semakin diterima luas oleh masyarakat lintas kota dan berbagai generasi. Menurutnya, Pesta Timuran menjadi ruang menunjukkan musik Indonesia Timur telah berkembang melampaui kategori subkultur berskala kecil. Ia menegaskan musik Timur kini sudah menjadi bagian penting dalam perkembangan musik populer Indonesia masa sekarang. Untuk Pesta Timuran membuka penjualan tiket per sale mulai Senin melalui situs resmi pestatimuran.com dengan jumlah terbatas. Tiket kategori dansa sendiri dijual seharga Rp200.000, sementara dansa rame-rame tersedia Rp150.000 untuk setiap pengunjung. Sebagai pengumuman line up perdana,
Pesta Timuran menghadirkan special show bertajuk Lagu Timur Sessions bagi para pengunjung festival. Pertunjukan tersebut menampilkan Miguel Caidel bersama Molukan Soul melalui konsep karaoke party bernuansa lagu-lagu timur populer. Selain Lagu Timur Sessions, special show lainnya menghadirkan warna musik timur melalui penampilan Toton Karibo, Jackson Seran, Molukan Soul DJ Set. Pertunjukan tersebut dirancang menghadirkan suasana intim bernuansa nostalgia yang tentunya menggambarkan pengalaman utama dalam festival Pesta Timuran. Pesta Timuran tidak hanya menghadirkan hiburan guys, tetapi juga menjadi ruang pertemuan budaya dan komunitas Indonesia Timur di Jakarta. Untuk informasi mengenai tiket, line up, serta rangkaian acara selengkapnya dapat kamu akses melalui Instagram resmi @pestatimuran. Nah itu dia ya, sudah kita hadirkan informasi bahwa memang akan diadakannya festival Pesta Timuran ini mengangkat musik dan kultur Indonesia Timur ke panggung Jakarta. Nanti ada Bari Likumahua, karena memang ini lintas generasi gitu ya. Ada Diva Aurel, ada Freshly Nicky Yulu, ada Jackson Seran, ada Justy Aldrin, ada Miguel Caidel yang DJ itu ya.

special show nanti ya. Oke, itu tadi sudah di spill ya, berapa sih harganya gitu ya, 200.000 untuk dansa perorangan apa gitu ya. Kalau yang rame-rame itu 150.000 per orang. Oke, itu dia sudah kita hadirkan satu informasi menarik untuk kamu yang mungkin lagi di Jakarta atau di mana gitu ya, yang berdekatan dengan kota Jakarta, nanti bisa ikut ya, siapa tahu pengen bernostalgia, Ana bisa ikut nih pesta timuran yang bakalan digelar di Jakarta. Tanggal berapa? Nanti akan diberlangsung ya sesuai jadwal itu tanggal 4 Juli 2026.

Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti

Di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Widi.
1: Habis belanja nih.
0: Kayaknya buy one get one ya.
2: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
3: A few moments later.
1: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
2: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
2: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
2: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia.
1: Mati satu, tumbuh seribu. Kartini memang sudah tiada. Namun semangat juangnya tidak boleh padam begitu saja. Maju terus para Kartini muda. Selamat Hari Kartini.

Iya teman terbaik, santai siang masih temani kamu di menit ke-10 bergeser dari jam 3 sore. Kalau udah punya satu sajian informasi, wah ini ada film baru ya. Filmnya judul Ghost in the Cell. Ini kembali mencatat pencapaian besar di bioskop Indonesia loh. Dalam 25 hari penayangan, film tersebut berhasil menembus angka 3 juta penonton. Kabar tersebut diumumkan langsung oleh sutradara Joko Anwar melalui media sosial. Ia mengungkap rasa terima kasih kepada penonton yang terus memberikan dukungan untuk film tersebut. Pencapaian ini melanjutkan tren positif film tersebut sejak awal penayangan. Sebelumnya, Ghost in the Cell juga sukses menembus 2 juta penonton dalam waktu 13 hari. Film horor komedi itu tayang perdana di bioskop teman terbaik pada 16 April 2026. Film ini disutradarai dan ditulis oleh Joko Anwar serta diproduksi Tia Hasibuan. Selain sukses di dalam negeri, Ghost in the Cell juga dijadwalkan tayang di 86 negara. Nah, film tersebut bahkan lebih dulu menjalani pemutaran perdana dunia di Berlin International Film Festival atau Berlin 2026. Dan sebagai informasi, sejumlah aktor ternama turut membintangi film tersebut. Di antaranya ada Abimana Aryastya, ada Aming, ada Arshwendi Beningsuara, ada Hingga Bront Palari, ada juga Lukman Sardi, ada Henry Arfian, ada Danang Suryonegoro, Yoga Pratama, dan Mike Luke. Nah, cerita film berlatar di lapas fiktif bernama Labuhan Angsana. Para narapidana hidup di bawah tekanan hingga situasi berubah mencekam setelah kemunculan sosok misterius yang meneror penghuni penjara. Teror tersebut membuat para napi ini berlomba memperbaiki sikap demi mempertahankan aura positif. Nah, pesimis. Iya, premis unik yang memadukan horor dan komedi itu teman terbaik menjadi salah satu daya tarik untuk film ini di mata penonton Indonesia. Iya, itu dia ya. Satu informasi yakni film Ghost in the Cell ini tembus 3 juta penonton dalam 25 hari penayangan. So, untuk kamu teman terbaik, kita masih akan terus hadir dengan sejumlah informasi terbaru lainnya. So, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Siapa dia?
1: Pacar aku.
0: Cak, kamu tahu dari awal aku udah kasih semuanya buat kamu. Aku udah korbanin semuanya. Kamu main-main sama aku. Kalau kamu nggak mau jawab, biar aku selesain sama dia. Keluar.
1: Apaan sih?

siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi

Kita punya satu saja nih informasi kesehatan untuk kamu. Ini penyakit autoimun terjadi ketika sistem kekebalan tubuh keliru rangsel sehat dalam tubuh sendiri ya. Nah guys, kondisi ini memicu peradangan kronis yang dapat menyerang organ, jaringan, maupun sistem tubuh tertentu. Penyebab autoimun belum diketahui secara pasti dan dipengaruhi kombinasi faktor genetik serta lingkungan, gaya hidup, infeksi, dan paparan tertentu. Diduga menjadi pemicu gangguan sistem kekebalan tubuh, guys. Nah, ini mengutip dari berbagai sumber bahwa penyebab meningkatnya penyakit autoimun ini, yakni yang pertama ada gaya hidup. Ini gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, konsumsi alkohol. Ini ternyata dapat memicu gangguan sistem kekebalan tubuh. Kebiasaan tersebut meningkatkan risiko lupus, diabetes tipe 1, artritis reumatoid, hingga multiple sklerosis ya teman terbaik. Ada juga stres yang berkepanjangan. Stres berkepanjangan ini ternyata dapat mengganggu keseimbangan sistem kekebalan tubuh dan memicu penyakit autoimun. Produksi kortisol berlebihan ini menyebabkan peradangan tidak terkendali dan meningkatkan resiko gangguan autoimun. Yang ketiga, penyebab terjadinya autoimun. Ini paparan polusi dan lingkungan juga ini termasuk. Paparan polusi dan lingkungan dapat merusak sistem kekebalan tubuh sehingga meningkatkan risiko penyakit autoimun. Nah, infeksi virus serta paparan bahan kimia tertentu ini juga diduga memicu gangguan sistem imun kamu. Yang keempat, makanan dan pola konsumsi. Pola makan buruk dan gaya hidup tidak sehat ini dapat meningkatkan risiko munculnya penyakit autoimun. Konsumsi makanan sehat membantu menjaga keseimbangan sistem imun dan mengurangi peradangan dalam tubuh. Yang terakhir, genetik. Riwayat keluarga dengan penyakit autoimun dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami gangguan serupa. Untuk faktor genetik mempengaruhi cara sistem kekebalan tubuh mengenali dan menyerang jaringan tubuh sehat. Menjaga pola hidup sehat ini sangat-sangat penting teman terbaik, dilakukan untuk membantu menurunkan risiko munculnya penyakit autoimun. Pemeriksaan rutin dan pengelolaan stres juga membantu menjaga keseimbangan sistem

Oke, menit keempat puluh enam bergeser dari jam 3 sore. Kita masih ada lagi beberapa nomor manis pilihan yang sudah disiapin. Ada Liodra, Tak Selalu Memiliki. Ada juga Alexandra Stan dengan Favorite Game untuk kamu.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Iya teman, terbaik dimanapun kamu berada, kita cukupkan dulu santai siap untuk edisi hari ini. Dan selanjutnya kau ada temani kamu di Socer Sore Ceria.

0: terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan 4,5 FM.

Pemahaman emansipasi wanita dalam pemikiran Raden Ajeng Kartini yang tercantum pada buku Habis Gelap Terbitlah Terang, terkandung sebuah keinginan yang sangat mendasar bagi perempuan untuk bebas dan mandiri serta diberi kesempatan mengenyam pendidikan di bangku sekolah.

tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: inside your apartment.
1: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
2: Aduh, capek.
1: Dek?
2: Iya, Kak.
1: Hari ini memang benar-benar capek ya.
2: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kabur, masih muda.
2: Halo, Ma? Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
1: Oh, gitu.
2: Iya, Kak. Kakak masih mending.
3: Teman terbaik kamu.

ada Kak Ona Basti Setia temani suasana sore kamu di sore ceria untuk edisi sore ini. Apa kabar? Nantinya baru saja bergabung mendengarkan siaran kami sore ini. Satu sajian informasi dari dunia kesehatan ya. Ini pengamat nilai CKG sekolah penting untuk dukung kualitas pendidikan nasional. Teman terbaik pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program cek kesehatan gratis atau CKG sekolah langkah penting mendukung kualitas pendidikan nasional. Menurutnya, kondisi kesehatan siswa sangat mempengaruhi proses belajar di sekolah. Ia mengatakan, gangguan kesehatan dapat menghambat kemampuan siswa dalam menerima pelajaran. Karena itu, program CKG sekolah dinilai penting untuk mendeteksi masalah kesehatan sejak dini. Trubus menjelaskan program tersebut juga membantu pemerintah memetakan persoalan kesehatan siswa secara lebih sistematis. Data hasil pemeriksaan nantinya dapat digunakan untuk menentukan intervensi kesehatan dan pendidikan yang tepat sasaran. Ia menilai bahwa program CKG sekolah juga memiliki fungsi edukasi bagi masyarakat. Menurutnya, masih banyak orang tua yang belum memahami pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin bagi anak. Selain itu, Trubus menyoroti perlunya penguatan fasilitas kesehatan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Ia menilai kesiapan tenaga kesehatan di wilayah terpencil masih perlu ditingkatkan agar program berjalan merata. Menurutnya, pemerintah juga perlu memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah hingga tingkat RT dan RW. Pelibatan masyarakat dinilai penting agar program CKG dapat berjalan lebih efektif dan tentunya berkelanjutan. Sebelumnya, sebagai informasi untuk kamu ketahui bahwa Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari mengatakan kondisi kesehatan siswa berpengaruh terhadap proses belajar di sekolah. Menurutnya, peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan akan sulit mengikuti pembelajaran secara optimal. Karena itu, pemerintah menjalankan program CKG sekolah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dinilai sejak dini. Langkah tersebut diharapkan teman terbaik mampu mampu membantu penanganan masalah kesehatan siswa lebih cepat ya. Dan hasil pelaksanaan program CKG sekolah sepanjang 2025 menunjukkan masih tingginya persoalan kesehatan siswa. Tiga masalah kesehatan terbesar meliputi gangguan kebugaran sebesar 60,69%, karies gigi 47,24%, dan anemia 27,49%. Sementara itu, sejak Januari hingga awal Mei 2026, sebanyak 4.883.890 siswa telah mengikuti screening kesehatan. Nah, pemeriksaan tersebut dilakukan di 45.596 sekolah di berbagai daerah. Adapun data terbaru tahun ini menunjukkan persoalan kesehatan yang paling banyak ditemukan berupa gigi berlubang sebesar 41,5%. Selain itu, peningkatan tekanan darah mencapai 22,1% dan penumpukan kotoran telinga sebesar 8,6%. Menurut Kodari, program CKG menjadi bentuk layanan jemput bola pemerintah di bidang kesehatan. Pemerintah ingin memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh akses layanan kesehatan dasar secara merata. Itu dia informasinya untuk kamu.

0: dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp, centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong. Ih,
0: nanti memori laptopku penuh.
1: Aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Koma 5 FM, Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Iya, teman terbaik kita di menit ketiga. Iya, menit ke 11 ya, bergeser dari jam 5 sore. Ini tentang hal yang mungkin setiap hari sudah kamu lihat, atau bahkan kamu adalah salah satu pengguna dari AI. Karena banyak tuh ya, juga menggunakan AI bisa pakai untuk pembelajaran, bisa juga digunakan untuk mengedit video, foto, dan lain sebagainya. Iya, mungkin ada yang bertanya juga untuk pemanfaatan AI di dunia pendidikan, ini inovasi kah atau tantangan baru gitu? Iya, teman terbaik, artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan ini merupakan teknologi komputer dirancang untuk meniru kemampuan berpikir, cara kerja otak manusia. Untuk sistem cerdas ini mampu memproses data besar secara mandiri demi menyelesaikan berbagai tugas dengan sangat cepat. Potensi sangat luas untuk membantu proses digitalisasi pendidikan agar lebih modern di masa yang mendatang. Inovasi cerdas ini diharapkan mampu mempermudah akses belajar bagi seluruh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Melansir dari berbagai sumber, personalisasi belajar menjadi tren utama karena setiap siswa memiliki keunikan yang sangat berbeda. Pendekatan yang sesuai sangatlah penting agar potensi setiap individu ini bisa berkembang dengan sangat maksimal. Untuk teknologi AI mampu memberikan arahan khusus secara personal untuk membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah. Hal ini terbukti teman terbaik sangat efektif dalam meningkatkan motivasi serta keterlibatan aktif siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Untuk teknologi AI juga sangat membantu peningkatan kualitas para pengajar di sekolah melalui sistem digital. Beban administrasi guru yang menumpuk kini bisa berkurang drastis berkat yang namanya bantuan asisten cerdas yang sangat efisien. Para pengajar sekarang punya lebih banyak waktu luang untuk fokus membimbing siswa di dalam ruang kelas. Interaksi dengan murid yang beragam pun ini menjadi jauh lebih mudah serta terasa sangat menyenangkan bagi semua. Sistem ini meningkatkan kualitas para pengajar di sekolah melalui sistem digital. Beban administrasi guru yang menumpuk ini bisa berkurang drastis loh berkat bantuan asisten cerdas yang sangat efisien. Para pengajar, ya seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa memang punya waktu luang yang banyak untuk fokus belajar. Dan tentunya ini menjadi salah satu hal yang penggunaan teknologi cerdas dalam dunia pendidikan yang memang membawa sisi positif sekaligus risiko yang perlu kita perhatikan ya. Karena memang kehadiran inovasi ini harus disikapi dengan bijak agar memberikan manfaat nyata bagi seluruh siswa dan guru.

0: moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai tiket dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
5: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti pas sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Di Bosha.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit.

0: kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi, ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang
1: 94,5 FM Pro 2 RRI 2.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.

0: Ayo.
1: Aduh, pancinya aman kan?
0: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
1: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
0: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
1: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting. Tapi waktu untuk keluarga juga berharga.
3: Ada satu bulan.

0: loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya.
2: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan 4,5 FM, Pro 2 Era Ritual, teman terbaik kamu.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda, di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Eimas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin.
5: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti kita sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Ibu Syah.

sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi nggak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena

0: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah.
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI.

Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh,

0: menurunkan produktivitas, berjuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi waktu untuk keluarga juga berharga.
3: Ada satu bulan.

0: badai konyet.
1: Bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya.

0: Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

0: Lagi apa nih?
1: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi RRI Digital nih.
0: Kok bisa ya?
1: Bisa lah.
0: Bukannya siaran RRI itu dinikmati lewat audio aja kan?
1: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu yang disiarkan secara visual di aplikasi ini.
0: Wah, RRI semakin keren ya.
1: Iya dong. Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati, ku tahu kau pasti bisa. Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di RRI Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
0: Oke deh, langsung. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital.

0: Ibu adalah sosok Kartini masa kini yang punya peran besar dalam kehidupan kita. Nah, di hari Kartini ini, tidak ada salahnya untuk menyenangkan hati ibu dengan berbagai cara. Misalnya, makan bersama ibu, menonton film bersama, hingga sekedar berbincang dan bercanda bersama.
1: Sembilan 4,5 FM Pro 2

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Berita 25 pergeser dari pukul 19 di malam hari ini teman Pro 2. Selamat malam untuk kamu yang juga masih terus bersama kami di 94,5 MHz. Aku Igo kembali temani kamu di malam ini teman Pro 2. Kita dijaga malam. Aku bakal temani kamu juga untuk menikmati ya waktu terbaik kamu juga di malam hari ini. Anyway, teman Pro 2 sajian lagu-lagu pilihan. Juga ragam informasi menarik ya. Terus aku hadirkan juga temani kamu di jaga malam ini.

0: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Ya, tahun perdua Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Ekraf menegaskan komitmen mendukung kemajuan industri fotografi nasional. Ini sangat mungkin informasi yang disukai banyak Gen Z atau anak muda juga ya tahun perdua. Dikatakan hal ini dilakukan melalui penguatan ekosistem kreatif yang terintegrasi dan berkelanjutan. Menurut Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar, upaya ini membutuhkan ruang kolaborasi yang mempertemukan pegiat ekonomi kreatif diantaranya mulai dari fotografer, komunitas, asosiasi, hingga berbagai pemangku kepentingan. Irene mengatakan penguatan fotografi memerlukan keterlibatan bagi berbagai pemangku kepentingan dan kolaborasi dinilai penting untuk memperluas peluang dan meningkatkan kualitas industri kreatif. Pemerintah juga menambahkan mendorong perluasan akses pasar bagi fotografer Indonesia. Dan langkah tersebut dilakukan agar karya lokal semakin dikenal masyarakat internasional. Teman perdua, selain akses pasar, pemerintah juga menyoroti peningkatan kualitas sumber daya manusia kreatif. Perlindungan hak cipta ini dinilai penting menjaga industri fotografi nasional. Pendiri PT Benih Kreasi Indonesia, Lucia Hartanto, menilai Indonesia memiliki banyak fotografer berbakat, namun industri fotografi masih memerlukan dukungan sistem yang lebih kuat. Lucia juga mengatakan menggagas Indonesia Photography Summit sebagai ruang kolaborasi kreatif. Forum itu juga mempertemukan pemerintah, kreator, komunitas, dan institusi melalui forum diskusi, kemudian workshop, bazar, hingga community experience zone. Pertemuan juga membahas pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital. Selain itu, para fotografer didorong untuk memanfaatkan kecerdasan buatan secara positif dan produktif. Such a good news ya untuk teman perdua juga. Kita berharap semoga sinergitas ini perlu terus ditingkatkan dan nanti ada ruang yang sebesar-besarnya untuk para fotografer di tanah air akan menunjukkan ekosistem fotografi yang lebih sehat dan kemudian berkelanjutan dan semakin marak.

0: Yes.
1: Apa sih yes yes yes yes?
2: Eh pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin
1: Eh stop stop stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pemahaman emansipasi wanita dalam pemikiran Raden Ajeng Kartini yang tercantum pada buku Habis Gelap Terbitlah Terang, terkandung sebuah keinginan yang sangat mendasar bagi perempuan untuk bebas dan mandiri serta diberi kesempatan mengenyam pendidikan di bangku sekolah.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya. Oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaru. 94,5 FM.

Menit 16 bergeser pukul 20 di malam hari ini, teman Perdua. Selamat malam untuk kamu yang juga masih terus bersama di FM 94,5 MHz. Dan juga kamu yang pentingin siaran kami melalui RRI Digital. Teman Perdua, dia The Custom Institute The Metropolitan Museum of Art menjadi pusat koleksi mode terbesar dunia dengan sejarah panjang dan pengaruh global. Koleksi institusi ini mencakup lebih dari 33.000 objek yang mewakili perjalanan busana selama 7 abad. Teman Perdua, dilansir dari laman resmi Met Museum, koleksi tersebut menghadirkan beragam pakaian dan aksesori untuk pria wanita serta anak-anak sejak abad ke-15 hingga era modern. Rentang waktu yang luas ini menjadikan koleksi tersebut sebagai referensi penting dalam memahami evolusi gaya pakaian dunia. Teman Perdua, ruang Custom Institute yang telah diperbarui kembali dibuka pada Mei 2014 setelah menjalani rekomendasi selama 2 penuh tahun. Pembukaan tersebut menandai diluncurkannya Anna Wintour Custom Center dengan pameran bertajuk Charles James Beyond Fashion. Iya, teman Perdua, kompleks ini mencakup Lizzie and Jonathan Tisch Gallery sebagai ruang utama dengan desain fleksibel untuk berbagai kebutuhan pameran. Fasilitas tersebut dilengkapi teknologi video, suara, serta sistem nirkabel untuk mendukung pengalaman visual pengunjung secara maksimal. Kamu yang ingin tahu informasi lengkapnya bisa kunjungi laman rri.co.id.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak
4: 94,5 FM.
5: Menit ke 50 bergeser dari 20 di malam ini teman berdua. Aku ingatkan untuk kamu jangan kemana-mana tepat 21.00 malam hari ini. Aku bakal ajak kamu kita ikuti music live chat nasional ya. Bakal hadir temani kamu di malam hari ini.

0: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, selanjutnya aku ajak kamu, kita ikuti Music Live Chat secara nasional dari Pro 2 RRI Jakarta berikut ini. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: selamat malam.
1: Selamat malam, good night.
0: Mau tidur dong abis itu dong. Tidur dong abis itu dong.
1: Good evening maksudnya ya.
0: Alright, selamat malam Pro 2 FM seluruh Indonesia. Welcome lagi back ya.
1: Betul, bareng sama kita berdua di Music Lab Chat ya.
0: Yoi, seperti biasa satu jam ke depan bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren-keren tentunya. Yep. Yang punya karya-karya luar biasa juga.
1: Dan hari ini pasti lu semua seneng, happy, yes. Terutama buat cowok-cowok.
0: Ah, betul.
1: Karena kalau kemarin sama cowok ya kan, yang tamunya malam hari ini kita bakal ngobrol sama wanita cantik.
0: Yoi, seorang solois wanita. Ya mungkin lu semua juga udah tahu siapa dia sebenarnya.
1: Terkenal bro.
0: Terkenal, filmnya ada, seriesnya ada, lagunya juga ada gitu kan. Pakai lengkap dah.
1: Kita bakal ngobrol sama Ashira Zamita.
0: Zamita. Yes, dia baru rilis single terbaru. Nanti kita bakal bahas-bahas tentunya ya.
1: Jadi buat lo yang pengen ngobrol-ngobrol sama doi, bisa langsung aja WhatsApp atau juga nanti ikutan live chatnya di RRI Jakarta YouTube channel ya.
0: Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC
2: Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita, kita sudah kedatangan Ashira Zamita.
2: Halo.
0: Selamat malam.
1: Berarti terakhir dari kesini kapan?
3: Terakhir kesini tahun lalu gak sih? Tahun gak lalu ya? 2 tahun lalu ya?
1: 2 tahun kayaknya.
3: Rambut aku segimana deh?
0: Indikatornya rambut. Oh iya.
1: Wow. Waktu semana gue gak lupa lagi.
3: Pendek, tapi lebih pendek dari ini kan?
1: Iya, lebih pendek.
3: Soalnya waktu itu mentalnya berantakan tuh.
0: Bener.
1: Jadi,
0: sih
1: Ashira itu termasuk cewek yang ketika lagi ngerasain sesuatu di hatinya, yang dikorbankan rambut ya.
3: Buang sial kalau kata orang dulu ya.
1: Soalnya gue punya temen kayak gitu. Dia saben break up gitu ya, dia langsung cat rambut.
0: Bener.
1: Potong rambut
3: ya. Dan, dan FYI kalau menurut perempuan ya, kalau udah merah itu udah parah tuh.
0: Itu udah tingkat atas, level atas.
3: Top tier, top tier.
0: Top tier. Wow.
1: Jadi harus ini ya, kalau ngelihat moodnya Ashira tuh dari rambutnya.
0: Dari rambutnya, suasana hatinya lagi gimana dari rambutnya. Makin mungkin makin unik, makin aneh, wah makin bahaya nih orangnya.
3: Ini laki-laki mana yang menyakitimu?
1: Ada kerentanan di sana.
0: Rapuh.
1: Dan kalau dulu mungkin tadi barusan kita udah sempat intervensi dulu sebelumnya kan. Ngobrol-ngobrol ternyata sekarang menjadi wanita independen. Solois independen.
0: Bener.
3: Jujur
1: ya.
0: Jujur.
1: Bagaimana sudah menyerah? Atau semakin semangat, lagi semangat-semangatnya nih?
3: Masa baru seminggu udah mulai mereka semangat-semangat tak? Jangan lambain tangan dulu lah.
1: Seminggu kan baru rilis ya, tapi kan bener. Prosesnya udah dari pas
0: iya.
1: Sebelumnya ya kan?
3: Ya kalau ngomongin soal susah gak susah, sebenarnya dua-duanya sama-sama susah. Mm-hmm. Cuman bedanya kalau yang sekarang susah senang ditelan sendiri. Kalau yang kemarin kan mikirin ROI orang.
1: Iya bener.
0: Okay.
1: Gitu. Ibaratnya sekarang apa yang lo kerjain adalah yang lo
3: konsekuensi sendiri
1: gitu ya. Jadi tinggal memperbaiki diri sendiri gitu.
3: Bener. Okay.
1: Tapi serius sendirian, enggak kan?
3: Sendirian. Iya ada partner beberapa teman. Cuman lebih ke teman sharing aja. Sebenarnya gini loh kak, awal mulanya kenapa aku mencoba untuk quote unquote indie ya, bahkan ikut label indie aja enggak loh. Jadi bener-bener bikin label sendiri A to Z Records.
1: Oke. Okay.
3: Karena awalnya tuh aku coba untuk nanya-nanya ke teman ternyata
1: keren, tapi gue bener-bener keren. A to Z keren loh.
0: A to Z. Ya,
3: karena Ashira Zamita.
1: Iya.
3: Terus
1: keren.
3: Sering intermezzo juga kan two dan Z itu kalau digabungin seolah-olah kayak angka 27.
1: Iya, 27. Yeah.
3: Tanggal lahir aku 27.
1: Wih.
3: Gitu. Wow. Hashtag filosofi.
1: Apalagi ya keren lah pokoknya.
3: Iya, jadi ya makasih kak. Jadi jadi akhirnya pas nanya-nanya ke teman ternyata sekarang itu kan sebenarnya semenjak kehadiran musisi indie tuh mulai pada naik, seperti kayak agregator, publisher dan beberapa booking agent tuh udah membuka jalan lah gitu untuk musisi kamar gitu dan kamar mandi gitu. Musisi bedroom singer akhirnya karena mungkin aku juga dari kemarin-kemarin sebenarnya pas di label itu yang gak bisa dipungkiri banyak sekali ilmu yang bisa diambil pastinya kan. Cuman ternyata ketika di label kita tuh ibarat kata anak manja gitu loh yang orang tuanya semua ngasih ya kita tahu tapi karena kita gak experience langsung gak terlalu ngerti tahapannya gitu. Ada hal-hal yang kayak oh ternyata royalty tuh kebagi dua ya, oh ternyata ada yang lirik ada yang nada, aku tuh baru tahu sekarang.
0: Oke.
3: Dari titik itu akhirnya mulai meyakinkan diri ya udah kita untuk saat ini coba independen, berber independen, kedepannya mungkin akan kerja sama-sama orang atau bikin tim sendiri, who knows. Itu manifestingnya sih.
0: Yes.
3: Cuman sekarang ya kita belajar dulu aja lah.
0: Belajar dulu aja ya. Tapi
3: kita mulai dari nol lah.
0: Benar, tapi so far belum ada penyesalan dong.
3: Belum ada.
0: Oh, belum ada ya.
1: Justru lagi exciting-excitingnya ya.
0: Benar.
3: Lagi exciting-excitingnya karena benar-benar tadi ngobrol sama papa di mobil, "Fah, kayaknya ini benar-benar kita one man show banget ya." Karena sampai ke jadi admin sosmed, jadi apa kak? Istilahnya ini tau gak sih? Ini kalau bisa kerja di perusahaan nih, pasti orang udah terlodoh-lodoh nih. Oh, jobnya semua banyak banget.
0: Jobnya semua diembat.
1: Jadi dari mulai CEO sampai ngatur SEO.
0: Bener. Semuanya dikerjain sendiri. Wow.
1: Nah, tapi sebelum jauh ke dari kan yang namanya Ari Independent kan jadi mulai ngurusin produksi gitu sampai promosi dan lain-lain gitu ya. Tapi backstory dulu gitu ya. Ketika akhirnya memutuskan yaudah gue jalan deh. Apa yang pertama kali kamu siapin?
3: Yang pertama kali disiapin ya pasti mental ya.
1: Mental ya.
3: Mental. Karena terus, aku tahu it's not gonna be easy gitu.
1: Jadi gue harus siap dengan apa-apa gue sendiri gitu ya.
3: Betul. Itu pertama dan kedua. Aku gak tahu sih, cuman kayak pasti banyak musisi atau orang awam pasti mengalami juga. Pasti bakal banyak orang yang ngejudge kita. Gitu. Okay. Itu sebenarnya aku sempat bikin trap dan quit juga.
1: Apa yang orang ngejudge maksudnya?
3: Sebenarnya tuh ada beberapa kesempatan di mana aku tuh ngelihat orang tuh melihat dengan aku yang handle semua, bahkan sampai kayak ke media kan aku reach sendiri ya, pakai akun Instagram terus WhatsApp nomor pribadi. Walaupun ada sih nomor bisnis, cuman ya udahlah gitu. Dan banyak beberapa orang mikir, kok lo jadi kayak menurunkan gengsi lo sebagai artis nih, ya kan? Dan istilahnya nggak ada bargaining power, nggak ada apa. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah, justru dengan adanya gue sendiri, gue jadi tahu seluk-beluknya apa. Jadi one day if I make a label by myself, udah nggak bisa lagi gitu orang ngatur-ngatur apa segala. Oh, gue udah tahu dari A sampai Z-nya. Makanya itu sih.
1: Itu sih. Iya, keren banget.
0: Iya, iya, iya. Hashtag filosofi.
3: Sikap. Sebuah sikap.
1: Nah, yang paling penting kan materi.
3: Materi.
1: Materi lagunya dapatnya kapan?
3: Nah, ini menarik nih. Karena yang namanya indie, kita gak harus bikin di studio yang Petra Sihombing yang
1: Betul. Gak
3: harus.
1: Tinggal di kamar aja pakai laptop atau pakai GarageBand.
3: Benar. Kebetulan ini jadinya di garasi sahabat SMA aku namanya Fahri. Jadi ini sebenarnya sebuah project yang bisa dibilang kita tuh kadang gak nyangka ya, orang-orang yang udah pernah ada di hidup kita, udah lewat, udah gak pernah kerja sama lagi, malah ditakdirkan dan ya mudah-mudahan bisa sukses bareng gitu. Karena kebetulan aku kerja sama Fahri, sama Iwan, sama Fadlan sebagai produser. Itu sebenarnya kawan-kawan lama.
1: Oke. Okay. Kawan lama dari?
3: Yang satu dari SMA, teman SMA gitu. Yang satu lagi dia memang sahabatnya Inara itu, adiknya Inara itu sahabat aku juga. Dulu udah mengikuti dia dari zaman nol lah. Aku pertama kali datang ke studio dia mukanya masih bilik kecil banget. Sampai sekarang dia udah masuk nominasi Emmy Awards. Dan kita kerja sama bareng lagi. Di sini menurut aku ada koneksi yang gak bisa dibohongin lah. Chemistry yang udah tajam banget.
1: Tiba-tiba chemistry-nya dapat aja gitu ya.
3: Kayak ya rebound kan jatohnya. Kayak kita rebounding lagi. Kayak rambut ya. Rebounding lagi. Terus jadilah lagu ini di garasi rumahnya si Fahri gitu. Kayaknya coba-coba minta chord ini kayak bisa di sini deh. Jadilah di situ.
1: Wow. Dan itu sengaja enggak sengaja ketemu lagi atau tiba-tiba gimana tuh?
3: Itu sih udah diniatin. Gue sekarang kayak pengen ini deh. Kebetulan si Fahri ini dia bikin label indie juga, tapi kecil-kecilan lah buat producing kan. Sementara kalau aku kan lebih ke jadi singer songwriter. Terus ya dia mah dengan senang hati karena suka main ke rumah dia buat base camp kayak jamming-jamming. Terus aku bilang, apa kita komersilin aja, kita bikin indie ya. Awalnya berawal dari situ.
1: Memasak lah di situ akhirnya.
3: Biarkan kita memasak.
1: Nih. Pasti ada bedanya dong. Kalau dulu mungkin ya biasa kalau sama label kan ini udah disiapin lah, coba buat lagu ini ya gini udah kayaknya udah diatur semuanya. Ya. Dengan kebebasan yang sekarang kamu punya itu jadi privilege yang benar-benar kamu nanti sebelumnya nggak sih?
3: In a way iya sebenarnya. Cuman kalau bisa dibilang, walaupun nih sebelum-sebelumnya, let's say di label-label previously itu, aku tetap dikasih kak kebebasan untuk berkarya. Karena aku minta, aku mau workshop kalaupun ada Sik, ada Kak Petra, ya aku tetap pengennya kalau bisa aku in charge gitu. Tapi yang membedakan di approval nih.
1: Bener. Decision makernya adalah
3: saya. Jadi nggak terlalu berlapis-lapis aja sih.
1: Iya.
0: Alright. Tapi sempet kayak ada kebingungan gitu nggak sih sebenarnya? Karena kan yang awalnya mungkin kayak udah diaturin, disusunin gitu kan. Sekarang kayak semuanya sendiri gitu.
1: Ada keraguan-raguan nggak? Nah, kadang-kadang gitu kan. Tapi iya nggak sih ya gitu. Iya.
3: Ada banget sih. Ada ya. Ada banget. Cuman justru keraguan itu muncul pas udah mau rilis tuh.
0: Okay.
3: Aku nggak tahu kenapa, malah kayak orang kalau mau nikah kan biasanya seperti
1: last minute ya.
3: Last minute ada yang nawarin di label lah, ada yang bilang jangan gini, jangan gitu. Kayaknya lagu lu bahasa Inggris susah naik. Wah itu langsung kayak gimana nih? Akhirnya omongan orang lumayan masuk sih ke otak aku.
0: Okay.
3: Cuma pada akhirnya satu hal yang meyakini, terutama banget muse dari lagu ini yaitu ya pasangan aku sekarang sih. Dia meyakini banget. Ayo kamu harus yakin, pokoknya kalau misalnya kamu konsisten, insya Allah bakal tercapai. Jadi ya udah sekarang masih keep going aja.
1: Itu dia. Nggak salahnya, nggak ada salahnya mencoba ya, walaupun harus menunggu sekian lama.
0: Betul.
1: Seperti judul lagunya Wedding.
3: Masuk banget nih, naikkan gaji admin lah.
1: Tapi nanti kita ngajak ngobrolin nanti ya.
0: Ya nanti kita masih bakal ngomongin soal single terbarunya Asyra Zamita Waiting. Jadi harap bersabar dulu ya, tunggu dulu karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan Angga dan juga Edit, dan tentunya kita masih barengan sama Ashira Jamita.
1: Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun sih ya kamu nyemplung dunia musik itu dari sekolah kan dulu ya?
2: Kapan ini yang beneran nyemplung banget nih?
1: Nyemplung banget industri
2: SD
1: gitu.
2: Kayaknya deh.
1: Wow. SD.
2: Tapi kan dulu nama stationnya Cila Irawan kan. Pakai lagu anak-anak itu yang nonton di YouTube berapa ratus M loh.
1: Serius? Yang mana
2: polisi
1: sih?
2: Polisi pengatur lalu lintas, coba cari deh.
1: Wow. Yang nonton 600 M.
2: Enggak tahu berapa puluh apa berapa ratus, enggak tahu. Pokoknya banyak banget deh yang nonton video itu. Okay. Berapa puluh kayaknya deh.
0: Wow. Oh, berapa ratus? Coba kita. Apa tadi?
2: Bung polisi. Pengatur lalu lintas. Tapi okay. Emang dulu kan menggunakan stage name yang barengan sama si Cinta Fitri itu kan.
1: Oh iya.
0: 90M.
2: Oh 90M habis 100 berarti.
0: Mungkin. Wow, 12 tahun lalu ya.
1: Terus dapat royaltinya enggak?
2: Itu kita bahas off the record ya.
1: AdSense lumayan ini.
0: Cair.
2: Jujur ya tinggal ongkang kaki ya. Kayak udah slow living di LA tuh.
1: Aduh. Tapi apa ya, cepet gak sih kamu itu pernah ngerasa di titik yang udah jenuh banget? Ada gak? Ada pernah ada di masa kayak gitu gak?
2: Jenuh bermusik maksudnya? Ada sih sebenarnya.
1: Yang tadi pas lagi rambutnya itu.
2: Enggak, justru jenuhnya itu pas masuk ke COVID waktu itu.
1: Oh iya.
2: Kan sebenarnya awalnya aku tuh dikenal sebagai musisi lah, penyanyi lah. Misalnya belum musisi banget, tapi penyanyi yang emang agak-agak diva-diva. Aku Cinta Nanti pada saat itu yang pasti Alpha Records kan. Ya itu lumayan make it lah, sempat trending nomor satu segala macam. Cuman abis dari situ sebenarnya ya kak, aku tuh lebih ke mengalami transformasi secara internal aja.
1: Okay.
2: Gitu, banyak perubahan. Terus aku kebetulan dapat film Pecah Telur tuh, Virgo and the Sparklings, jadi pemeran pembantu utama segala macam. Akhirnya mulai shift lah, ah oh, yaudahlah kayaknya gue rezeki gue di acting deh.
1: Sempet kayak gitu ya?
2: Iya, abis itu dapat My Nerd Girl gitu kan. Oh ini apa? Pecah banget series yang sama Naura Ayu, My Nerd Girl.
1: Oh My Nerd Girl.
2: Waktu itu kan, di kalangan anak remaja juga ternyata banyak banget tuh yang nonton.
1: Yang gitu. Banyak ya, terus?
2: Iya, terus yaudah, oh suki-suki orang mengenal. Dan kebetulan di hire sama Warner, aku juga sebenarnya tidak ada ekspektasi, udah feeling aduh kayak agak susah nih untuk ngegabungin persona acting sama nyanyi. Karena somehow aku ngerasa kayaknya gak bener-bener bisa jalan dengan
1: beriringan
2: gitu. Kayaknya agak sulit.
1: Gak semua orang bisa gitu ya.
2: Iya bener, kalau misalnya belum seduduk BCL mungkin agak susah ya.
0: Iya, benar.
2: Apalagi kalau buat off air. Sementara kalau musisi kan sebenarnya parameternya pasti off air dong. Gitu. Pengen off air, pengen nyanyi gigs in real life. Nah pada saat itu lagi menurun banget, karena memang I don't know, kayak orang tuh sekalinya suka sama aku dari hal A, mereka agak susah untuk mengenali aku dari hal yang B.
0: Okay, paham.
2: Karena ternyata audiens film atau series sama audiens musik tuh jauh berbeda, dan mereka banyak yang nggak tahu kalau aku satu orang yang sama kak.
1: Oh ternyata kamu nyanyi juga gitu, banyak gitu akhirnya ya.
2: Worst yang kayak kak sumpah aku ternyata baru tahu aku Cinta Nanti aku suka itu kamu. Kan namanya Ashira Zamita. Emang ada Ashira Zamita KW2.
0: Aduh.
2: Nggak tahu juga sih konsepnya gimana.
0: Kemana
2: ya.
0: Aja.
1: Oh, gitu ya. Jadi kayak ada apa ya? Body blood crisis personal branding gitu ya kan sih?
2: Jujur.
1: Ya, sih? Iya. Ini gue sebenarnya penyanyi apa aktris gitu ya.
2: Iya. Dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent susah.
1: Wah, ternyata itu ya.
2: Menyita waktu juga kan soalnya kan.
0: Iya sih benar.
2: Buat promo buat produksi kan susah kalau syuting terus.
0: Betul. Gitu.
1: Nah akhirnya sampai di titik sekarang ya. Ibaratnya Indie
2: Barrens.
1: Itu buktinya ada gak?
2: Ceriwis dong.
1: Nah itu ketika lahirlah, ini kan mereka benar-benar anak kandung banget nih.
0: Benar.
2: Jujur.
0: Benar.
1: Ya gak sih, maksudnya benar-benar yang prosesnya dari awal sampai dari A to Z tadi itu emang yang bikin sendiri tuh. Apa perasaan pertama ketika wah akhirnya rilis nih 4 Mei kemarin?
2: Believe it or not, pas pertama kali aku dengerin Waiting di DSP, aku nangis banget sih.
1: Serius nangis ya? Sampai segitunya ya?
2: Iya, biasanya ya suka ada terharu-terharu gitu. Tapi ini bener-bener yang kayak 10 menit aku...
1: Gue bisa dari awal
0: bener-bener
1: sampai akhirnya itu airing di DSP itu langsung
2: bener-bener dan itu prosesnya panjang. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang industri musik indie gitu, waktu itu aku sempat ada beberapa masalah juga dengan agregator karena aku tuh pengen ngeklaim mereka nggak percaya itu Ashira Zamita gitu.
1: Oh iya
2: kan?
1: Ah, bener-bener
2: kalau kita udah terbiasa rilis di beberapa agregator atau titip edar, maka buat mereka memverify itu agak sulit gitu. Butuh waktu segala macam. Terus abis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat gak sih? Pas sudah mau rilis itu kan udah mendekati.
0: Ada keraguan gitu ya?
2: Iya, lagunya udah jadi. Aduh, gue udah bayar ini itu. Ah, gimana ya?
0: Tapi apa akhirnya apa yang ya udah rilis deh gitu?
2: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat.
0: Support ya.
2: Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan, dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa, Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka. Aku selalu FGD juga kan, ngasih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya 2 lagu yang pamungkas sebenarnya nih. Okay. Bukan To The Bone ya.
1: Pamungkas yang lain.
0: Bambang,
1: pamungkas lain dong. Lain lagi dong.
2: Jujur terlalu banyak pamungkas. Maksudnya aku tuh kan punya 2 lagu yang aku jagoin. Ada satu lagi judulnya Anomaly. Aku coba untuk ngasih denger ke orang-orang. Orang-orang sukanya yang
1: keluar, Waiting ya?
2: Belum. Kayaknya mungkin 3-4 bulan lagi insyaallah. Terus mereka pada bilang, oh Waiting gue sih suka apa. Ya aku berusaha sebisa mungkin juga untuk tetap mendengarkan lah masukan dan saran dari orang. Sampai akhirnya ya udah gitu, jadi lagu ini. Pas udah jadi, sebenarnya responnya banyak yang bagus. Cuman agak kenanya pas orang bilang kayaknya susah dijual deh. Ah itu agak kena dikit di situ.
1: Padahal yang ngomong bagus tadi udah 100 bro. Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong kayak gitu.
0: Udah langsung tuh hancur semua orang kayak gitu 100 tuh.
2: Di situ langsung yang kepikiran apa coba? Saldo sebenarnya.
1: Aduh, produksi udah keluar segini lagi gitu.
2: Pasti kagak ngerti lah. Relate lah.
1: Aduh, tapi kita kan FGD sekarang juga.
0: Kita coba kasih pendapat tadi ya.
2: Terus kalau kurang di take down nih.
1: Jangan gitu dong. Ya. Jangan dong. Langsung keluar dari Anomaly.
2: Langsung di replace.
0: Astaga. Kita dengerin dulu satu single terbaru dari Asira Samita. This is Waiting.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil, gak kerasa ya udah 1945, bro.
1: Iya bener. Wow. Dan tadi kita juga udah dengerin
0: Waiting
1: Waiting dari Asira Zamita.
2: Gimana hasil FGD ini?
0: Tahan dulu anomalinya.
1: Iya benar.
0: Gue yakin ini bakalan bisa bukan hanya apa di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengaran.
2: Amin. Amin.
0: Karena ya yang kita tahu kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia tuh udah nggak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya ya udah jadi artis global gitu. Semuanya bener bisa sih dengerin.
1: Karena
0: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sages juga tuh.
1: Betul. Bahasa Inggris ke yang mungkin bahasanya bahasa Inggris gitu kan.
0: Betul.
2: Ya, menurut aku kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris, terus mix Indo-Inggris, seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia, hopefully. Bahasa kita kan soalnya indah banget
1: nanti nelai.
0: Ceritain dikit dong, Waiting ini sebenarnya tentang apa sih?
2: Iya. Malu nih kalau ditanya begini. Soalnya sebenarnya lagu ini tuh menye dan bucin banget sih.
1: Okay.
2: Based on bucin, karena emang ya waktu itu kangen tau lah, waktu itu kan kecelakaan hati tuh sebuah lagu yang ya implemented sebuah

0: Dan ya setiap kali kita mau bertemu, dia tuh selalu menempuh jalur darat karena maksudnya nggak sejauh Bandung, tapi nggak sedekat Bekasi, jadi di tengah-tengah tuh.
1: Iya, lumayan ya.
0: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu, dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
1: Okay. Pulang pergi ya?
0: Iya total.
1: Emang iya?
0: Iya, karena 100 sekian kan.
1: Iya.
0: Kalau sampai ke Bintaro itu, jadi ya aku sangat menghargai effort dia dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget. I think he deserves a love song karena it's my first real love song.
1: Dia dengerin gak? Dia dengerin gak sekarang? Harusnya dengerin ya.
0: Ah baru bangun sih ya. Capek kerja.
1: Nanti
0: kerja.
1: Jangan lupa share linknya ya. Atau dibikin klipnya.
2: Itu dia di klipnya.
0: Ngeliping sendiri kan ya.
1: Gak apa-apa. Dibuat dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
0: Supposedly, mudah-mudahan ya.
2: Mudah-mudahan ya.
1: Oke, okay, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
2: Boleh.
1: Kan lagi rame nih, lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Ashira main cerdas cermat.
0: Ya. Jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1.
1: Serius?
0: Itu yang ranking 1, pinter gak tuh?
1: Iya.
0: Tapi sekarang udah lupa.
1: Gak apa-apa.
2: Kita tes dulu dong.
1: Kita juga belum tentu bisa ini.
2: Benar, kita belum tahu, kita tahu jawabannya ya.
1: Oke, okay. Ini dia cerdas cermat.
2: Yoi, bareng sama Ashira Samita.
1: Ada pingsannya gak?
2: Belum ada.
0: Program baru itu ya?
2: Prepare.
0: Si prepare tuh.
2: Alias.
1: Tadi pasti nyari.
0: Aku aja yang ngasih kak, gimana? Coba lagi.
2: Oke, kita mulai. Cerdas cermat barengan sama Ashira Samita.
0: Kok jadi basket? Kan dapat poin kan?
2: Boleh.
1: Oke.
2: Alright.
1: Pertanyaan yang pertama. Ini regunya cuma satu ya?
2: Regunya cuma satu, jadi ya udahlah.
1: Regunya A sampai Z ini.
2: Beda-beda ini pengetahuan umum aja ya.
0: Oke. Okay.
2: Alright.
1: Apa ibu kota negara Australia?
0: Aduh, aku Sydney.
2: Salah.
0: Oh, salah ya?
1: Minus 5!
0: Oh my God! Aku udah feeling bukan Sydney. Aku lupa. Depannya dong, depannya apa?
1: C.
0: Aduh.
2: Orang banyak yang gocek juga sih.
0: Gocek sih. Aku udah feeling bukan itu, tapi apa ya?
1: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan?
0: Enggak, ibu kota Amerika Washington DC. Iya,
2: benar.
1: Canberra.
0: Oh iya, Canberra. Oh my God, itu Melbourne doang.
2: Yes, betul.
0: Sorry. Ini minus 5 ya.
1: Minus 5 ya.
2: Alright, next question.
0: Rebut poin. Yes.
2: Pertanyaan selanjutnya, siapa penempuh lampu pijar yang terkenal?
1: Lampu yang nemuin siapa?
0: Thomas Alva Edison.
2: Betul.
0: Oh my God. Makasih Mas Thomas ya.
1: Berarti 95 ya nilainya ya.
2: Bener. Oke, next.
1: Artikulasinya yang bagus ya, artikulasinya. Lo tau gak sih?
0: Tau, itu yang lagi ngomong. Tolong, ini kayak terlalu shady buat kita bawa kesini. Takut di ntar mau di framing kita. Blunder. Lanjut.
1: Planet apa yang dikenal sebagai planet merah?
2: Gampang dong.
0: Mars.
2: Benar.
1: Harusnya ada backsoundnya tuh.
0: Ini tadi ada tuh.
2: Ada. Oke, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
1: adalah sungai
0: Nil.
1: Betul.
0: Pas kecil baca buku pintar.
1: Tapi dengan zamanin RPUL ya.
0: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia depannya.
1: Ensiklopedia ya.
2: Lanjut.
1: Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
0: Jantung.
2: Betul. Alright.
1: Dua lagi.
2: Oke. Hewan tercepat di darat adalah hewan.
0: Cheetah, bukan?
2: Betul. Yeah.
0: Ini pas kecil kurkuma plus nih.
1: Kurkuma plus.
0: Tapin ya, sorry. Gak tapin.
2: Benar.
1: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
0: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
1: Samudra Pasifik.
2: Minus 5.
0: Lumayan lah.
2: Oke lah.
1: Cuma salah 2, bro.
2: Betul.
1: Oke. Dan yang pasti kita senang banget ya kalau misalnya ya kalau C Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Kayak tadi udah lah ada satu lagu yang nonton 90 juta gitu.
2: Betul.
1: Mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama
2: yes.
1: untuk lagu Wedding.
0: Amin ya Allah. Amin. Makasih Kak Angga doanya, makasih Kak Edit. Amin.

0: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa dengar ya, di DSP manapun udah bisa didengerin.
1: Bisa.
0: Sudah bisa di request di Pro 2 FM pastinya. Woo. Dan juga jangan lupa itu paling penting, kalau emang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluar judulnya Anomali, dipakai soundnya di TikTok.
2: Nah, iya, benar. Iya, biar itu makin cepat rilisnya ya.
1: Biar cepat ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
0: Apalagi kalau misalnya kayak tadi kan udah ceritain dulu sama Cila ya, maksudnya kalau misalnya ini lagunya tentang ya lagu cinta.
2: Lagu gitu. Cinta.
0: Yes. Kamu lagi ngerasa bucin, jadi bisa lah take ke pasangan ya gak sih?
1: Yes. Sebenarnya kalau boleh diklarifikasi dikit ya, walaupun ini mungkin aku refers to my boyfriend, aku ngerasa kerinduan akan ingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih.
0: Bukan hanya pacar.
1: Bukan hanya pacar. Misalnya, in fact banyak yang LDR. Iya ayah mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu kan jarang pulang gitu. Atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu
0: bisa
1: ini
0: bisa juga ya.
1: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy, ada perasaan longing dan sad dan mellownya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja. Alright. Coba aja lah dulu didengar.
2: Benar. Berarti sebenarnya general ya perasaannya ya.
1: Yes.
0: Video klip udah dibikin bareng sama sang tersangkanya ya.
1: Enggak ada, kan kita masih nutupin nih. Kalau kata orang zaman sekarang takut aing, Pak. Oh, iya.
0: Tolong di cut aja bisa yang tadi ya. Gak bisa ya?
1: Gak bisa. Tapi MV udah ada kak.
2: Udah MV ya, udah ada. Bisa disini di mana?
1: Belum ada. Mau rilis.
2: Oh mau rilis.
1: Insya Allah ya seminggu dua minggu lagi. Karena ya kita masih mau. Bener gak? Kita ya, kencengin dulu di single-nya ya.
0: Jadi jangan sampai momennya hilang gitu. Momennya tetap ada terus.
1: Jadi biar materinya tuh di stretch terus.
2: Yes. Alright.
0: Oke, ditungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya.
1: Iya, YouTube Asyara Zamita.
0: Oke. Thank you banget lu sudah datang.
1: Iya, makasih. Kok gak berasa ya.
0: Tapi abis ini harus nyanyi dulu. Nanti kita bakal dengerin langsung live sessionnya dari Asyara Zamita ya.
2: Benar sekali. Jadi sembari Asyara bersiap-siap, kita kayaknya pamit dulu ya.
0: Oke, thank you banget buat teman Prodo yang udah dari tadi bareng sama kita ya. Nanti bakal lanjut sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
2: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insyaallah. Yes. Tapi barengan sama gue aja ya. Sama Elan yang tadi.
0: Oke.
1: Thank you ya kak.
2: Thank you.
1: Banyak juga pendengar RRI Pro 2 muah-muah.
2: Wah, itu dia.
0: Yaudah, langsung aja. Here we go.
2: Okay, this is Asyara Zamita dengan

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
1: 94,5 FM, Produa RRI Virtual, teman terbaik kamu.
2: Mati satu, tumbuh seribu. Kartini memang sudah tiada. Namun semangat juangnya tidak boleh padam begitu saja. Maju terus para Kartini muda. Selamat Hari Kartini.

0: Benar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar.
1: Teman terbaik kamu.

Ya teman perdua, alunan terdengar Billy Joel dengan Turn the Light Back On. Teman di kampung menempatkan kita di menit ke 26 bergeser dari pukul 22 di malam hari ini ya. Selamat malam untuk kamu yang masih juga joining di Pro 2 RRI Tual di malam hari ini. Iya teman Pro 2, banyak cara bisa kamu lakukan ya untuk bisa lebih memaksimalkan juga. Iya, tugas dan tanggung jawab yang kamu hadapi. Tapi alangkah baiknya di malam ini kamu gunakan waktu ini terbaik kamu juga untuk beristirahat, recharge energi kamu lagi sehingga besok kamu bisa lebih fokus untuk menjalani aktivitas kamu. Satu informasi untuk kamu teman Pro 2, AI atau kecerdasan buatan merupakan teknologi komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan berpikir cara kerja otak manusia. Sistem cerdas ini mampu memproses data besar secara mandiri demi menyelesaikan berbagai tugas dengan sangat cepat. Potensi AI sangat luas untuk membantu proses digitalisasi pendidikan agar lebih modern di masa mendatang. Inovasi cerdas ini diharapkan mampu mempermudah akses belajar bagi seluruh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Nah, teman perdua, teknologi AI mampu memberikan arahan khusus secara personal untuk membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah. Hal ini pun terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi serta keterlibatan aktif siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, teman perdua, sistem ini meningkatkan kualitas para pengajar di sekolah melalui sistem digital. Beban bantuan guru administrasi yang menumpuk kini dapat berkurang drastis berkat asisten cerdas yang sangat efisien.

0: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, jorok banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.

0: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah, itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan suproduksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan...
3: 94,5 FM. 2 FM.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu terima lamaran si Duan itu.
6: 94,5 FM Pro 2 RR.

nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beri tahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

teman-teman berdua, RRI Perduacom dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Siaran kami akan kembali di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas penyiaran Daigo Rijanan bersama rekan operator studio Samsudin Ohairat yang bertugas di pemancar Fan Rian Ngarbingan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka! Inilah Radio Republik Indonesia Tual, Program 2.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom ya. Iya, kita bersama lagi bersama kita di si Rabu tanggal 13 Mei 2026 ya. Bersama kami di FM 94,5 MHz Pro 2 R2, teman terbaik kamu. Dan saya Kak Joy ulunya akan teman kami hingga jam pukul 11 nanti. Ya di sepada ya, hingga pukul 9, hingga pukul 11 ya. Ada Kakak Petu Selulin juga. Oke, dan yang bertugas sama Irfan. Oke. Dan kami akan hari hingga malam nanti, tepatnya pada pukul 00.00 atau jam 12 malamnya. Oke. Udah siap dengan beragam macam-macam, siapkan dengan kehadiran kita di hari ini. Semoga sebagai inspirasi, motivasi, edukasi buat kita semuanya. Iya, hingga malam nanti ya. Oke, dan selanjutnya kami akan hadir dengan sajian lagu inspirasi. Iya, yang kami kemas dalam jazz musik hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman.

Anda pernah merasa hidup Anda selalu susah dan menyedihkan? Itu karena Anda selalu melihat hidup dari sisi buruk saja. Anda tidak pernah mengingat kebahagiaan yang pernah dirasakan. Anda selalu merasa menjadi orang sial atau paling tidak beruntung, dan selalu diliputi berbagai masalah yang tak kunjung selesai. Kesalahan dari orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Meski dihadang berbagai masalah, selain berikhtiar, berharap kepada Tuhan akan membantu Anda menyelesaikan setiap masalah hidup. Percayalah, harapan selalu ada bagi orang-orang yang mau berusaha.

0: Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.

0: berjalan di pagi hari adalah tempat untuk kita.
1: 94,5 FM.
2: Hello. Nih,
3: apa ini?
2: Untuk kamu.
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang bener.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi...
2: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas.

Masa cangkir kopi, harum aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih, dan wujudkan.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: 94,5 FM, Pro 2 RR Itual.

Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu.

0: Dan selamat pagi teman perdua, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Iya, masih bersama di FM 94,5 MHz perdua, hari tua teman terbaik kamu ya. Dan saatnya kita disepada sampai kita teman berdua ya. Oke, selamat pagi, udah pada bangun kan? Iya, iya harus bangun pagi ya. Iya, tentunya itu sangat luar biasa karena kita bisa menimba banyak manfaat ya ketika bangun pagi ya. Oke, apalagi ya udaranya masih alami banget nih, gitu ya. Oke, ngomong-ngomong kalau subuh-subuh ya, air embun ya. Tentunya itu sangat familiar ya untuk kita nikmati, apalagi kasihan cuci yang luar biasa ya teman berdua ya. Oke, kita ingin tahu sih apa sih kasihan air embun yang jarang kita ketahui apa saja ya. Tentunya bahwa embun itu menjadi terjadi karena adanya uap air cenderung yang kembali berubah wujud ya menjadi cair karena adanya udara dinginnya. Jadi embun itu ya embun udara dapat diperoleh dengan cara menyimpan udara udara matang di tempat yang sejuk ya. Oke, dan tidak terkena polusi. Ya, misalnya halaman belakang rumah. Oke. Jadi air embun ini ya bukan hanya minuman biasa loh. Tapi punya khasiat yang tidak diketahui banyak orang ya. Untuk kesehatan kita apa saja sih? Oke deh, kita bakal nikmati tipsnya untuk manfaatnya selepas ada MBK Times of My Life. Next song, Kuto Aji featuring Nadine Amain Amisa, Selaras.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Ya, masih bersama di FM 94,5 MHz, kedua R2 teman terbaik kamu ya. Dan kita di pada scene pertama ya. Oke, embun pagi tentunya. Ya, udah familiar ya. Tapi ya, prosesnya terjadi. Ya, gak ada uap air jenuh yang kembali berubah ya. Ya, menjadi cair karena adanya udara dingin. Jadi embun udara ini dapat diperoleh dengan cara menyimpan udara matang di tempat yang sejuk ya, dan tidak terkena polusi, misalnya halaman belakang rumah. Oke, tapi ya kita ingin tahu sih, kenapa sih air ini sangat familiar ya. Iya, bahkan ya ada juga ya yang biasanya di itu taruhnya di belakang rumah jam malam ya, 3 pagi subuh ya dinikmati airnya gitu ya. Air embun maksudnya. Oke, kita ingin tahu sih manfaat air embunnya. Yang pertama yaitu dapat menurunkan berat badannya. Jadi buat kamu-kamu yang ingin diet tentunya, ya jangan berpikir pusing ya, cukup minum air embun secara rutin di pagi hari ya. Ya, karena embun itu dapat menghilangkan racun dan zat-zat yang tidak diperlukan dalam tubuh, sehingga dapat membantu kita untuk mendapatkan bentuk tubuh yang ideal gitu ya. Oke, jadi itulah manfaat yang pertama, itu bisa menurunkan berat badannya, air embun.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas.

Iya, masih bersama di Spada ya, sampai 22 dan kita masih bagi untuk manfaat bun pagi ya. Next yaitu mengatasi jerawat 22 ya. Jadi air rebon juga punya manfaat yang luar biasa ya. Iya, bisa membantu mengurangi produksi minyak atau sebum yang berlebihan yang bisa menimbulkan jerawat ya gitu ya 22 ya. Nah, selain diminum langsung, air embun juga dapat disemprotkan ya pada wajah yang bermasalah dengan jerawat gitu. Nah, semprotkan air embun pada wajah secara merata dan pada pagi dan malam hari ya. Iya, karena pada waktu itulah tubuh kita yang sedang melakukan proses detoksifikasi.

0: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
3: Ya, masih di kesempatan berdua ya kita sebagai untuk manfaat embun pagi. Oke, untuk manfaat selanjutnya yaitu bisa membuat suara lebih merdu ya. Wow, iya, air embun ini ya tentunya mampu membersihkan tenggorokan kita dari kotoran. Nah, jika kita suara sering digunakan untuk beraktivitas ya, misalnya nyanyi, ya lama-kelamaan ya suara kita juga menjadi serak ya. Nah, untuk memulihkannya ya, embun air adalah solusi terbaik ya gitu.

0: cerdas, kemampuan harus terus diasah. Kita perlu mengasah skill dan daya pikir kita dengan terus belajar
1: untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar.
0: Begitu juga dengan pembentukan karakter.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Kakak.
4: Permisi.
3: Makasih, Kakak.
4: Oh, silakan.
0: Kita harus terus mengasah kebiasaan baik dalam interaksi sosial, mulai dari rumah, sekolah, kantor, maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
5: Kamu tahu tidak,
6: sekolah,
5: perbuatan kamu itu tidak baik.
6: Dulu,
0: orang tua bukan hanya berkewajiban memberikan nasihat ataupun teguran kepada anak, tetapi juga berkewajiban mengasah perilaku yang baik.

0: baik kepada anak dengan memberikan
1: ya, tuan berdua untuk manfaat teman pagi ya. Next, dipunyai waktu kita. Iya, menstabilkan kondisi prima tubuh ya. Jadi virus dan bakteri mengincar kita kapanpun dan dimanapun ya. Iya, terutama saat kebalan tubuh kita sangat lumayan. Nah, dengan mengkonsumsi air pun ya, daya tahan tubuh kita tentunya akan terjaga. Sehingga ya, kita tidak mudah terserang penyakit ya. Oke, lalu juga bisa melanjutkan BAB gitu. Iya. Oke, itulah 5 manfaat bangun pagi yang jangan diketahui ya. Udah kita bagikan melengkapi pesan kita di separuh yang pertama. Kita lengkapi jalan pukul 7. Next time kita bersama di Ngopi Ngobrol Pagi.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RRI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
0: RRI digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital setia Anda.

0: Okey, dan kita di sepada singa dua ni ngobrol-ngobrol pintar dan perlua ya.
1: Okey. Kita buat menikmati waktu santai kita untuk pagi harinya. Selamat pagi dan menikmati sama paginya buat perlua ya. Ya, kita punya info spesial seputar menu terbaik ya, yang bisa jadi pilihan di pagi hari ketika kita sarapan pagi ya. Oke, semua ada awalkan featuring Trevor Daniel, Extremes, dan juga kotak tendangan dari London.

Anda. Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Oke, dan kita di ngopi ya, gue pindah berdua ya. Oke, menikmati waktu sambaginya. Ini kita punya pilihan-pilihan menu sambagi yang boleh kamu nikmati di pagi hari yang bermanfaat ya. Nah, kita punya bubur ayam ya. Jadi bubur ayam ini bisa menjadi menu pembuka santapan harian kita ya, sebelum kemudian yang beraktivitas pagi hari ya. Nah, tekannya gurih dan lezat juga ya, mudah dicerna ya. Ini memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap. Bubur ayam sendiri terbuat dari nasi yang merupakan sumber energi berupa karbohidrat ya, saya juga. Dalam penyajiannya ya, menu sarapan pagi ini

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Iya teman berdua, kita masih bersama ya di Ngobrol Pintar. Kita punya pilihan untuk menu sarapan pagi. Next ada Frentos ya. Iya. Iya, bentuknya memang terkadang tak terlihat mengenyangkan ya, namun ternyata efeknya sebaliknya ya. Nah, Frentos ini kaya akan kalori yang bisa membuat perut kita tuh kenyang ya. Sajian ini pun rendah lemak, sehingga baik untuk kita yang sedang menurunkan berat badan ya. Nah, selain menjadi menu sarapan pagi yang sehat, French toast ini juga ya pas ya sebagai bekal juga ya. Oke, supaya lebih sehat lagi ya. Tentunya bisa menambahkan lagi madu aneka selai, kemudian telur, daging asap atau ayam filter crispy ya. Ya, jangan lupa juga untuk perkaya gizi dengan susu coklat kotak yang mudah dibawa dan disantap gitu ya. Oke, itulah Frentos.

0: Potensi Buku RRI. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku berjudul The Sun and Her Flowers karya Raffi Kaur, dan inilah esensi buku RRI. The Sun and Her Flowers adalah sebuah kumpulan puisi yang ditulis oleh Raffi Kaur, dan buku ini adalah sebuah perjalanan emosional yang membagi puisi ke dalam 5 bab, di mana masing-masing menggambarkan fase berbeda dalam kehidupan dan juga pertumbuhan seseorang. Di bab pertama, yaitu Wilting, menggambarkan perasaan kehilangan dan juga rasa sakit dalam hubungan yang berakhir. Puisi-puisi dalam bab ini merenungkan kehancuran dan juga kesedihan, tetapi juga mencari harapan dan pemulihan. Di bab kedua, yaitu Falling, berfokus pada tema cinta dan keinginan. Puisi-puisi dalam bab ini menceritakan tentang hubungan yang baru dan bagaimana kita terkadang jatuh cinta dengan keras namun juga menghadapi ketidakpastian dan ketidaksempurnaan. Di bab ketiga ialah Rooting, yaitu mengeksplorasi asal-usul dan identitas. Raffi Kaur merenungkan tentang akar dan warisan dan bagaimana mengenali diri sendiri adalah langkah penting dalam pencarian identitas. Selanjutnya, di bab keempat yaitu Rising, menggambarkan pertumbuhan dan pemulihan, di mana puisi-puisi dalam bab ini menyiratkan proses mengatasi kesulitan dan kembali ke kebahagiaan dan keseimbangan. Dan terakhir di bab kelima yaitu Blooming, menggambarkan pencapaian, kebahagiaan dan juga penerimaan diri. Ini adalah bab yang penuh dengan harapan, cinta diri dan juga keindahan. Secara keseluruhan, The Sun and Her Flowers adalah sebuah koleksi puisi yang menggambarkan perjalanan emosional dan juga spiritualitas sepanjang kehidupan. Raffi Kaur menggunakan bahasa yang sederhana dan gambar-gambar yang kuat untuk mengungkapkan perasaan dan juga pemikirannya tentang cinta, kehilangan, identitas, pertumbuhan, dan penerimaan diri. Buku ini menginspirasi pembaca untuk merenungkan pengalaman pribadi mereka sendiri dan menghadapi tantangan dalam hidup dengan harapan dan kekuatan. Raffi Kaur juga mengingatkan kita akan pentingnya mencari cahaya dalam kegelapan dan bagaimana setiap fase dalam kehidupan kita adalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan dan juga pemahaman diri.
1: Sekian esensi buku RRI.

juga membuat Turki terasa bergaya. Oke, namun tidak perlu khawatir ya, karena kebutuhan nutrisi dan energi di, ya bisa tetap penuhi ya, dengan sajian sandwich. Oke, sebagai menu sarapannya ya, menu-menu ini tergolong mudah dibuat ya.

kepada yang masih segar ya. Ya, berikan kepada mereka yang sarapan paginya ya lengkap di pagi hari agar ia berenergi ya dan siap untuk menjalankan aktivitasnya. Oke, demikian tipsnya udah kali bagian teman-teman kemudian di ngopi ngobrol pintar. Dan kembali di ngopi selanjutnya, kita mengganti kesempatan kita pukul 8 next time. Kita bersama di informasi pertama yang menarik kabar-kabar update dari portal kami rri.co.id.

0: kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital setia Anda.

Iya, kita masih di Ispada ya. Terus yang ketiga di Mister Malistin perlu dua kabar-kabar terupdate ya. Yang pertama, dari dua mantan pejabat Pertamina divonis 6 tahun penjara dalam kasus korupsi minyak mentah tahun 2018-2023 ya. Ya, mereka adalah Alfian Sution, Dirut Pertamina Patra Niaga 2021-2023 dan Direktur Pemasaran Niaga Pertamina 2014 Hanum Gutia. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Adek Nur Hadi menyatakan kedua pelaku bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ya. Majelis Hakim menghukum kedua terdakwa, juga menghukum membayar denda dengan sejumlah 1 miliar rupiah. Dalam putusan ini juga Hakim anggota 4 Mulyono Dwi Purwanto menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Ya, pada intinya Mulyono tidak memahami prosedur penghitungan jumlah kerugian keuangan atau perekonomian negara dalam kasus ini ya. Sebelumnya jaksa menuntut Alfian dengan pidana penjara 14 tahun, denda 1 miliar rupiah, subsidi pidana 110 hari pidana kurungan. Selain juga jaksa menuntut Alfian membayar uang pengganti 5 miliar rupiah, subsidi 7 tahun penjara ya. Sedangkan Hanum dikenai pidana penjara 8 tahun dan denda 1 miliar, subsidi 110 hari ya pidana kurungannya. Hanum juga menuntut membayar utang pengganti sebesar 5 miliar, subsidi 5 tahun penjara.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan.

Iya, kita masih bersama di Spada ya, teman-teman dua ya. Kabar-kabar terakhir masih hadir menemani kebersamaan kita di season ke-3. Oke, kita punya kabar selanjutnya dari PPIH Arab Saudi meminta jemaah haji menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah di tanah suci ya. Himbauan ini disampaikan untuk mencegah gangguan kesehatan akibat komoditas dan kelelahan. Oke, Kepala Seksi Kesehatan Dakir Waga Edi Supriyana meminta jemaah menyesuaikan aktivitas dengan kondisi fisik ya. Ia mengingatkan jemaah tidak perlu memaksakan tenaga selama berada di Mekah.

Iya, masih bersama di Sparta Tempro 2 ya. Kita punya kabar selanjutnya dari PPH Arab Saudi menerapkan sistem satu pintu di terminal Ajad demi keselamatan jemaah ya. Nah, kebijakan itu juga mengatur arus jemaah menuju bus selawat seusai sholat fardu pada Sabtu 9 Mei 2026 ya. Nah, sistem buka tutup diterapkan saat jemaah kembali dari Masjid Haram menuju hotel. Kebijakan juga bertujuan untuk mengurangi kepadatan dan juga antrean yang tidak ketat di terminal ya. Kepala Bidang Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman mengatakan sistem yang diterapkan berdasarkan evaluasi haji sebelumnya ya. Menurut Syarif, kondisi itu pernah memicu kejadian yang membahayakan jemaah haji. Iya. Tahun ini terminal Ajia dilengkapi koridor perjalanan pejalan kaki dan pintu khususnya menuju area bus. Ya, fasilitas tersebut juga membantu petugas mengatur arus jemaah lebih aman dan tertib ya. Oke. Okay.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Ya, teman berdua, kita punya kabar pemungkas ya. Melangkai kursus season ketiga di Spada. Informasinya dari Federasi Futsal Indonesia, FFI mengumumkan perubahan nama organisasi menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI ya. Nah, kemudian juga ditetapkan dalam Kongres Biasa FFI 26 di Jakarta Selasa 12 Mei 2006 ya. Ketua FFI Michael Victor Sianipar menyebut transformasi ini dilakukan dengan mengikuti

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: nih lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.